rukhsangombe namchorshi jiwa teya tenchusong nago teja pungso yom karso chuja gelak drab. Zamnang kainla chapta chow detong yermi dorji lo mero zana hisa chow semjin tongda zukotor tsenyang anna rungsa sor darza ndarwa tulambab. Ji sungjin jansong dang hlai rormo zhijorja hlobong chenpo je manangwa jor. Tene, xingpon zhao ge namlo la yangwe cei jiksam je nimar. Japon dribjir zambu ducu to de donge chunpe na guo dang yam rungza lamon zidi ni je bang de qiwa ngon sar denpa yatu zharwa jir de hlobon lezhap je ge ranzong zhiba. Jala ayak ranzong sarwa, wazhang kamo ge gado rarwe keba. Xiani mani yugzhok ge zha zho yin chepan pakwa jiwa yamsin pa xe jin ge dang. Lungde sanang barzaan nao haa lehen, chunpin je chonin kajab sandong la rinxin nga ya gertan pansan so ba se. Goye rindu jam tsin la ana rungsar sor. Dedwe xa chamo langka lade ngambang tamji ndra dute hlase kong la gapsa zedong jachin por. Lama namja gertu sor, paka namja nabza sor. Masa namja xarzen jin jipa lewen ure gawa xabzong chakse. Garzang hlai gatong dar sonam choja longjo bar dorote deji ja nima xarwa yinda yogab. Dar lang lama namja tangbo. Chu sanje tenpo sohen lang lama tupdin rabje kongka ngon jarwa namja sanab chepar jin gusong tukdin la serga xaja tawa dang sungrab ndokan sensamja lewam. Gatong chabji tukdin rinchin yaya menjar zha xibata. ji jarsai nabdai chahi zebji renchin chapdai yin nona chepar ji gumsi jaya thotangde dakar sai de rongwa ji dongsen dai de por lang ge patar dang tanche nam la gumsi re por de de gu chemi ge go ne lang da nang si sa ro me long la chang de lang so om mana pe me hong shi

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: ཆབཁུང ཁག ཉམ་ལི ལ ཏམཅི ཡེར ཏ སཱ ཐོབ ཡོ ཅིང ཀྲུང གོ དང ཨོ ཚ པེ ཁ སཏན ཅི ལེ ཧན ཅིང ཏན ཚོ པར ཏོ པི ཏལ ཏམཅི ཡེ སང སཏོ མ ཐོབ ཡོ ཀྲུང གོ ཕྱོ ཅི ཨོ ཚ པེ ཁ སཏན ནབ ཤོ ཏང ཉམ ཏ ཐབ ཅི ཏལ ཕན ཚན ཡེ ཅི ཏན ཏ ཏོང ཨ ཏིང ཉི ཕན ཉམ་ལི ཏན སབ ཏ ཏང ཨ ཏི ཀྲུང གོ དང ཨོ ཚ པེ ཁ སཏན ཅིན རི ཡབ ཛོ ཏན ཅི ལོ ཅི སར པ ཐམ ཏུ ཏོ ཏོ ཅི ཏ ནང ཡོ ཤི ཅིན ཕིང གི ཨབ ཅེ ཅི ཏེ ཝ ལམ ཇར ཏུ ཅ ཏ ར ཕྱོ ར ཀྲུང ཀོ ཕྱོགས ཀྱི ཀྲུང ཀོ དང ཨོ ཚ པེ ཁ སྟན ཅན ཛ ཤི སབ ཏ ཏོང ཅི ར ཕྱོ བི ལང ཤོ ལ ཨོ ཡོང གུ ལ ཏོང མ སུལ པ དེ ཁར ཅིན སེན ཨོ ཚ པེ ཁ སྟན ཤོ རང ཡི ཅེབ ཅེ སལ ཏང ཚམ པི ཕེ ཅི ཅེ ལ བི ཏུག ཅོ པར ཇབ ཅུར ཤ ཅི ཡིན ཤོ ཉི པི ལག ཏང བ ཅེ ནིན བཅུ ནབ ཤེ ཏི ཅེ ཁམ ཉི པི ཉམ ལི ཅེ ཏོན ཅིན ཡག པོ ཏུབ ཀི ཀྲུང ཀོ དང ཁེར ཁ སྟན ཏང ཨོ ཚ པེ ཁ སྟན ཅི སམ ཅི ཅིག ལམ ཛིག ཅིན ལར ཕིས ཏུ ཡར གོ ནི ཁེ དེ ཏོང ཨ ཏིང མ ཐུབ རིག ནི ཏིང ཐང གུལ ཅིན ཅེ ཅུང སུག ཅི ཉམ ལི བ ཅ ཅིལ ཏང ནི ཉི པི ཉམ ཅིལ ཐ ཅུང ཤེ ཀི ᱡᱮᱠᱢᱱᱤ ᱯᱤᱥᱟᱱᱤ ᱪᱮᱥ ᱯᱮᱨᱤ ᱴᱷᱤᱠᱪᱟ ᱛᱚᱯᱤᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱡᱤᱱᱛᱞ ᱥᱮᱯᱟᱛᱤᱱ ᱯᱟᱱᱪᱱ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱥᱛᱮᱱᱤ ᱢᱡᱤᱜ ᱢᱪᱩᱠ ᱥᱚᱨᱛᱚᱝᱣᱟ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱛᱤᱝ ᱜᱚᱯᱩ ᱧᱩᱝᱛᱩᱝ ᱥᱩᱠ ᱪᱟᱯᱠᱩᱝ ᱪᱤᱱ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱟᱵ ᱡᱟᱪᱤᱨ ᱛᱩᱝ ᱟᱪᱤᱥᱤᱱᱤ ᱟᱢᱟᱝᱥᱤᱢ ᱡᱮᱛᱞ ᱤᱭᱩᱝ ᱣᱟᱨᱥ ᱠᱮᱫᱮ ᱛᱩᱝᱜᱤ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱯᱤ ᱴᱷᱟᱢᱡᱤᱱ ᱟᱵ ᱫᱮᱱᱪᱤᱜ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱞᱟᱢᱥᱩᱞ ᱣᱮᱪᱩᱞ ᱤᱠᱯᱩ ᱛᱤᱝᱱᱤ ᱥᱴᱚᱵᱠᱤᱝ ᱟᱢᱵᱟ ᱟᱠᱥᱢ ᱞᱟ ᱧᱟᱢ ᱛᱚᱵ ᱫᱚᱝ ᱫᱤᱜ ᱛᱩᱝ ᱟᱛᱤᱝ ᱟᱵ ᱫᱮᱱᱪᱤᱜ ᱜᱩᱜᱥᱩᱢ ᱡᱟᱝᱨᱤᱜ ᱛᱟᱢᱵᱩ ᱦᱩᱴᱮᱱᱠᱤ ᱥᱟᱝᱠᱷᱟᱭ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱟᱵ ᱡᱤᱜᱤᱱᱥᱤᱜ ᱪᱮᱯ ᱥᱚᱛᱩᱞ ᱠᱩᱝᱨᱛᱩᱜ ᱡᱮᱠᱵ ᱤᱢᱵᱤᱝᱤᱱᱤ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱛᱤᱝ ᱩᱡᱵᱮᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱡᱮᱠᱢᱱᱤ ᱯᱤ ᱛᱮᱱᱡᱤᱱ ᱜᱚᱪᱩᱜ ᱪᱮ ᱴᱮᱢᱡᱤ ᱛᱚᱱᱪᱩᱞ ᱤᱠᱯᱩ ᱥᱟᱪᱤᱨ ᱛᱟᱢᱩᱝ ᱛᱩᱜᱩᱥᱠᱮᱫᱮ ᱛᱤᱝᱱᱤ ᱥᱟᱠᱤᱞ ᱠᱚᱝᱯᱤᱞ ᱛᱟᱨᱪᱤ ᱭᱩᱝ ᱡᱮ ᱨᱥᱠᱮᱫᱮ ᱛᱩᱝ ᱜᱤᱥᱤ ᱱᱟᱱᱛᱩᱱ ᱫᱜᱱᱟᱝ ᱭᱩ ᱢᱤᱭᱟᱨᱡᱤ ᱭᱮᱭᱮ ᱯᱷᱩᱭᱤ ᱡᱩᱥᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝᱠᱚᱝ ᱜᱚᱪᱞᱚ ᱡᱚᱝᱠᱩᱨ ᱯᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱴᱮᱢᱡᱤ ᱠᱟᱪᱤ ᱱᱤᱠᱥᱟᱢ ᱢᱟᱪᱞ ᱯᱟᱨ ᱛᱚᱯᱟᱛᱤᱝ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱟᱯᱤ ᱨᱟᱝᱥᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱡᱟᱱᱞᱩᱝ ᱞᱟ ᱭᱮᱪᱤ ᱨᱛᱟᱢ ᱯᱤ ᱠᱟᱨᱛᱞ ᱨᱪᱩᱜ ᱛᱟᱯᱨ ᱴᱚᱥᱢ ᱠᱚᱵᱤᱝ ᱱᱟᱝ ᱛᱟᱠᱷᱮᱵ ᱫᱮᱞ ᱜᱥᱟᱡᱤᱱ ᱩᱡᱵᱮᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱥᱚᱜᱱᱤ ᱡᱚᱝᱠᱤᱨ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱛᱟᱝᱨᱟᱵ ᱪᱮᱱ ᱪᱤ ᱚᱨᱱᱟᱝ ᱪᱮᱨᱣᱤᱱ ᱫᱟᱱᱡᱩᱝ ᱞᱟ ᱭᱮᱪᱤ ᱪᱷᱤᱢᱵᱩ ᱥᱮᱡᱤ ᱭᱚ ᱩᱡᱵᱮᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱡᱮᱠᱢ ᱱᱤᱯᱩᱨ ᱡᱟᱥᱤ ᱠᱷᱥᱟᱢᱚᱵ ᱫᱟᱱᱥᱤᱝ ᱛᱚᱝᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱛᱚ ᱯᱟᱱᱪᱤᱱ ᱠᱷᱥᱟᱢᱠᱤ ᱛᱤᱝ ᱯᱟᱱᱪᱤᱱ ᱡᱟᱵᱪᱩᱨ ᱥᱮᱡᱤ ᱭᱚ ᱡᱩᱥᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱠᱟ ᱡᱤᱜᱡᱤᱝ ᱨᱟᱝᱵᱤ ᱜᱩᱝᱥᱞ ᱠᱷᱥᱟᱢᱤ ᱩᱡᱵᱮᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱠᱤᱱ ᱴᱮᱵᱨ ᱤᱝ ᱠᱷᱤᱝ ᱨᱪᱟ ᱪᱤᱣᱤ ᱵᱟᱨᱛᱩᱝ ᱛᱚᱞᱭᱚ ᱪᱤᱝ ᱥᱚᱜᱱᱤ ᱯᱤ ᱪᱟᱵᱠᱩᱝ ᱠᱟᱠ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱯᱪᱷᱱᱭᱩᱝ ᱱᱤ ᱯᱮᱡᱤᱱ ᱨᱚᱡᱤᱨ ᱱᱮᱴᱞ ᱱᱟᱝ ᱭᱚ ᱩᱡᱵᱮᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱥᱚᱜᱪᱤ ᱠᱚᱞᱚᱥᱛᱤᱱ ᱡᱟᱨᱢᱞ ᱜᱟᱝ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱣᱟᱨᱪᱤᱱ ᱫᱮᱣᱟ ᱯᱮᱡᱤᱨ ᱛᱩᱝ ᱡᱤᱛᱤᱝ ᱟᱵᱡᱮᱪᱤ ᱛᱮᱣᱟᱞᱟᱢ ᱡᱟᱨᱛᱩᱜ ᱥᱚᱝ ᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱮᱨᱮᱢ ᱡᱟᱨᱛᱩᱜ ᱠᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱨᱛᱩᱝ ᱢᱟᱥᱞ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱥᱚᱜᱛᱤᱝ ᱧᱟᱢ ᱛᱟ ᱪᱟᱵᱥᱞ ᱛᱟᱞ ᱯᱟᱱᱥᱤᱱ ᱭᱮᱪᱤ ᱥᱟᱵ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱟᱛᱤᱝ ᱧᱩᱪᱩᱝ ᱢᱟᱱᱡᱩᱜ ᱡᱟᱪᱤᱨ ᱛᱩᱝ ᱣᱟ ᱥᱟᱝᱞᱤ ᱛᱤᱝ ᱡᱟᱢᱡᱤᱞ ᱱᱤᱨᱪᱤ ᱛᱮᱨᱪᱤ ᱪᱟᱱᱥᱞ ᱥᱩᱜ ᱪᱟᱵᱠᱩᱝ ᱪᱤ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱥᱟᱵ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱣᱟ ᱢᱟᱪᱤᱨᱜᱤᱱᱤ ᱯᱮᱨᱤ ᱞᱟᱨᱠᱮᱱᱫᱮ ᱛᱩᱝ ᱣᱟ ᱥᱴᱚᱵᱠᱤᱝ ᱟᱢᱵᱟ ᱠᱷᱥᱢ ᱞᱟ ᱧᱟᱢ ᱛᱟᱨ ᱫᱚᱝᱫᱤᱜ ᱛᱩᱝ ᱣᱟ ᱪᱤᱥᱤᱱᱤ ᱥᱚᱜᱱᱤ ᱡᱮᱵᱨ ᱠᱚᱢᱯᱞ ᱴᱤᱵᱤ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱭᱩᱝ ᱡᱤᱨᱥᱠᱮᱫᱮ ᱛᱩᱝ ᱛᱩᱭᱩ ᱩᱡᱵᱮᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱥᱩᱜ ᱪᱤ ᱴᱩᱝᱠᱩᱨ ᱪᱤᱠ ᱪᱟᱛᱩᱱ ᱞᱟ ᱜᱞᱚᱨᱛᱤᱱ ᱡᱟᱨᱢᱤᱝ ᱦᱩᱥᱩᱝ ᱱᱟᱢᱯᱩ ᱯᱷᱥᱚ ᱟᱛᱤᱝ ᱡᱩᱥᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱠᱤ ᱛᱩᱱ ᱜᱱᱟᱝ ᱵᱤ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱟᱯᱤ ᱴᱤᱝᱠᱩ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱯᱷᱥᱚ ᱞᱟ ᱪᱷᱟᱛᱤ ᱠᱷᱮᱞᱤᱱ ᱥᱮ ᱡᱮᱣ ᱪᱤᱝ ᱡᱩᱝᱠᱩ ᱛᱤᱝ ᱞᱟᱜᱛᱤᱝ ᱵᱴᱮᱱᱤ ᱥᱟᱝᱠᱷᱟᱭ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱵᱡᱤᱜᱤᱱ ᱥᱤᱜ ᱪᱤ ᱠᱚᱢᱯᱤᱞ ᱞᱟᱨ ᱠᱮᱫᱮ ᱛᱩᱝ ᱟᱛᱤᱝ ᱟᱵᱡᱮᱪᱤ ᱴᱟᱝᱥᱤᱜ ᱴᱟᱝᱫᱤᱱ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝ ᱛᱩᱯ ᱥᱚᱝ ᱪᱩᱝ ᱯᱥᱮᱱ ᱫᱚ ᱪᱤᱯ ᱥᱚᱝ ᱭᱚ
1: ᱫᱟᱠᱟᱞᱮ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱯᱮᱱᱮ ᱪᱞᱟ ᱥᱟᱝᱱᱤ ᱛᱮᱠᱤ ᱛᱤ ᱪᱷᱚ ᱫᱟ ᱡᱮᱯᱤ ᱪᱤ ᱥᱚᱥᱤᱱᱤ ᱡᱤ ᱥᱮᱴᱚ ᱡᱮᱠᱟᱯ ᱡᱮ ᱡᱩᱥᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝᱜᱤ ᱵᱤᱥᱤ ᱠᱟᱭ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱟᱹᱱᱤᱦᱛᱚᱝ ᱧᱮᱴᱤᱜ ᱞᱩ ᱥᱟᱝᱦᱟᱭ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱟᱵᱡᱤᱝ ᱡᱤᱜ ᱡᱮ ᱜᱟᱪᱷᱚᱞᱟ ᱯᱤᱜᱨᱟᱝ ᱢᱚᱝᱠᱩᱞᱟ ᱡᱮᱠᱟᱯ ᱡᱮ ᱡᱚᱱᱛᱷᱚᱝ ᱦᱩᱨᱤᱞᱟ ᱥᱩᱦᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱴᱷᱟᱱᱟᱝ ᱭᱚ ᱵᱟᱨᱡᱟ ᱥᱤ ᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝᱜᱤ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱛᱟᱝ ᱢᱚᱝᱠᱩᱞ ᱱᱟ ᱨᱟᱥᱤᱱ ᱨᱤᱞᱩᱭ ᱪᱷᱤᱢᱥᱤ ᱭᱮᱢᱵᱮ ᱥᱤᱫᱤ ᱧᱟᱢᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱥᱚᱝ ᱨᱚᱜᱤ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱧᱟᱢᱡᱮ ᱪᱤᱥᱟ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱚᱛᱟᱣᱟᱨ ᱥᱢᱛᱟ ᱡᱮᱠᱟᱢ ᱱᱤ ᱯᱩᱱᱡᱤ ᱭᱮ ᱥᱩᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱱᱫᱚᱜᱤᱱ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱥᱚᱜᱪᱤ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱛᱟᱝ ᱢᱚᱝᱠᱩᱞ ᱡᱮᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱛᱷᱟᱠᱩᱨ ᱥᱤᱱᱫᱤ ᱡᱮ ᱱᱮᱵ ᱠᱟᱥᱤᱱᱛᱟ ᱢᱟᱛᱷᱟᱡᱜᱱᱤ ᱢᱚᱝᱠᱩᱞ ᱥᱚᱜᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱛᱟ ᱛᱟᱯᱥᱤᱛᱟ ᱯᱟᱱᱥᱤᱱ ᱭᱮᱥᱤᱥᱤ ᱠᱷᱤ ᱥᱟᱨᱛᱟᱱᱛᱟ ᱛᱚᱣᱟᱛᱟᱝ ᱱᱤᱢᱯᱟᱱ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱯᱛᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱟᱢᱟᱝᱥᱤᱢ ᱥᱤᱝᱛᱷᱟᱱ ᱭᱚᱣᱟᱨ ᱠᱟᱱᱫᱤ ᱛᱚᱣᱟ ᱡᱤᱥᱤᱛᱮ ᱡᱮᱠᱟᱢ ᱱᱤᱯᱩ ᱪᱷᱚᱭᱚᱝ ᱡᱮ ᱛᱟᱯᱥᱤ ᱟᱨᱚᱜᱫᱤᱱ ᱡᱮᱣᱟᱨ ᱪᱤᱛᱩᱵ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱱᱠᱷᱤ ᱦᱟᱨᱣᱤ ᱢᱚᱣᱟᱱ ᱦᱟᱱᱮ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱛᱟᱝ ᱢᱚᱝᱠᱩ ᱡᱮ ᱞᱮᱜᱟᱝ ᱥᱤᱝᱛᱷᱟᱱ ᱥᱚᱯᱟᱱ ᱡᱤᱜᱤᱨ ᱠᱟᱱᱫᱤ ᱛᱚᱝᱡᱤᱱ ᱥᱤᱨᱛᱟᱱᱟᱝ ᱭᱚ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝᱜᱤ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱯᱮ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱛᱟᱝ ᱢᱚᱝᱠᱩᱞ ᱡᱤᱣᱤ ᱠᱚᱢᱯᱤ ᱡᱮ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱡᱮ ᱢᱟᱝᱥ ᱥᱟᱨᱛᱟᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱱᱮ ᱯᱟᱨᱩ ᱞᱟ ᱡᱮᱠᱟᱯ ᱡᱮ ᱟᱨᱟᱝ ᱪᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱟᱫᱟᱜᱟᱝ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱥᱟ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱥᱤᱞᱟᱢ ᱯᱟᱱᱥᱤᱱ ᱡᱤᱱᱡᱩᱜ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱟᱱᱥᱤᱱ ᱡᱮ ᱛᱮᱣᱤ ᱠᱮᱯᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱫᱚᱠᱨ ᱠᱟᱥᱤᱱ ᱥᱟᱭ ᱞᱟ ᱡᱤᱱᱡᱩᱜ ᱥᱤᱜᱤ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱥᱚᱜᱪᱤ ᱢᱚᱝᱠᱩᱞ ᱥᱚᱜᱛᱟᱝ ᱠᱚᱢᱯᱤ ᱡᱮ ᱛᱟᱯᱥᱤ ᱟᱫᱮᱛᱟᱞᱟ ᱦᱤᱱᱩᱱ ᱡᱟᱯᱛᱚᱜ ᱧᱩᱛᱷᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱡᱮ ᱧᱟᱢᱛᱷᱟ ᱱᱤᱡᱮ ᱛᱤᱨᱛᱷᱩᱱ ᱥᱚᱜᱪᱤ ᱥᱩᱡᱤᱱ ᱡᱤ ᱧᱟᱢᱞᱮ ᱞᱟ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱵᱟᱜᱢᱤ ᱛᱮᱨᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱛᱷᱟᱵᱟᱨᱜᱱᱤ ᱡᱟᱝᱡᱤᱱ ᱦᱩᱣᱟᱱᱡᱩᱨ ᱥᱚᱜ ᱥᱟᱨᱛᱟᱨ ᱪᱟᱯᱠᱷᱚᱱ ᱡᱮ ᱧᱟᱢᱞᱮ ᱡᱮ ᱢᱩᱝᱩᱱ ᱵᱤ ᱱᱤᱯᱟᱝ ᱦᱚᱱᱫᱩᱱ ᱥᱤᱛᱮ ᱟᱱᱤᱢᱯᱷᱟ ᱧᱟᱢᱞᱮ ᱡᱮ ᱯᱷᱟᱨᱡ ᱛᱮᱣᱤ ᱢᱚᱦᱟᱛᱚᱛᱮ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱩᱥᱩ ᱛᱟᱝᱨᱟᱵ ᱥᱮᱱᱪᱤ ᱞᱟᱵᱤ ᱛᱚᱜ ᱞᱟᱜᱡᱤᱞ ᱦᱚᱱᱥᱤᱵ ᱡᱤ ᱧᱟᱢᱛᱟ ᱪᱚᱜᱤ ᱢᱚᱝᱠᱩᱞ ᱥᱚᱜᱪᱤ ᱴᱚᱝᱠᱤ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱝᱣᱤ ᱠᱷᱤᱞᱤ ᱡᱮᱱ ᱪᱷᱟᱢᱛᱷᱤᱱ ᱠᱷᱮᱜᱟᱝ ᱞᱟ ᱥᱚᱝᱪᱩᱝ ᱛᱟᱱᱛᱤᱥᱟ ᱡᱤᱨᱣᱟᱭᱚ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱯᱮ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱥᱩᱜᱢᱟᱝ ᱛᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱟᱡᱚᱜᱱᱫᱤᱜ ᱞᱟ 古拉书人生间战争乱腾弄托卡德学习南端能有。胡日了苏合一蒙古等中国能杂种亲戚结合原本。杰西迪布兰杰尔多斯特的雄荣杰克尼被托塔瓦尔森的盘次的增熟等盘次的一起亲戚杂种这些人有中国公平级塔库的杰克布拉国克格新昆顿西的一下等咱们个公平兰黑车些人有。 中国等杂种年里等十多年呢，蒙古了捷克杰先进四世纪西学组研班，蒙古学界中国学等下部时代盘村一些边下面班沙等的东华等，牛村满学等，族里平里德里，白眉环族族界年里十多等呢，捷克尼部主要近下面班，给人们十万些的来不及了，跟得东都有。 蒙古学界中国是个咋多呢？洛丹杰明硬勒令台湾等，台湾呢中国外矿界看着他们比恰黑黑人吧。新疆等、武松、香港这等只要有比，那顿策马中国能适应。主席习近平给多难能为，古拉说中国新部是等，每日接两个行政主办这个比，得黑的，咱们能晓得也不认识啦双向等，不见他公平啦跟的。
0: 古里人生间战争啦，卡德说巴西吉他多年开始那单有被蒙古籍中国等汉丹特蒙托勒里那单都有接送巴西，蔡启等王一说公司节目热产能西有。这个来空的比你知，三年的给提出了不大就比最什么就少几个人就能看出。杰克就主席习近平个个大朋友演技，必须开个人，开个斯坦就总统扎巴罗夫也个大扎巴罗啊等汉的。 Kyrgyzstan的真正杰克杰克罗尔基登记项目可能都不是可能有。彭丽媛记，扎巴罗啊等人都着什么可能性？在这等人当兵，准是差不多拿不是个哪等。第二期杰克尼比说的可是个的，咱的Kyrgyzstan就收进那个人，真不拿不是可能有。彭丽媛记，登记项目可能都想比前几等人都个数据不说出了比了很，存等个那不咋会同意。Kyrgyzstan的每个节罗尔基人为，乐些不说出就收进等，他们没比作为公司的朋友。 中国等Kyrgyzstan的人比苏军的人比松而中等，我今次下节通勤的下节有。中国等Kyrgyzstan的杰克尼比，马切尼比，比利不些克，切尔东等，阿蒙什么，这都不些克，切尔东杰，列尔克不些就接送有。杰克尼比说的可是个的大东。中国等Kyrgyzstan的苏军比，娘们都多个人为。中国也拿不起，胡了不，只剩杰克顿拉不是个哪等真。Kyrgyzstan就每个切顿，中间杰克顿拉不是个很。可我那么年呢，中国等Kyrgyzstan的杰克尼比，人家是别的等。
1: 本次的学习人证，就是跟在哈德尔东给写不到内容。Kyrgyzstan的真正的杰克杰克罗尔基登记项目组的坑呢？Kyrgyzstan的人把头一节杰克登记项目组的坑是给办的。登记项目组的坑的年月人一节，Kyrgyzstan的每个节配置罗尔基不存有。
2: 大家来看那边那次了，大概七十年八成是被，但是第一段当时不能被偷。中共中央个十七书记，杰克杰主席。 中央阿么个杰主席习近平个总理个亲，党多党党党中个十四干事敦促他穷西个西巴北有。但呢，十七书记习近平个，你党十四路大值班呢？你党热这个路大登比玩儿，只有南些个新疆那地方人。总理个能，党给党拉多党西次也不是呢，党拉多党一部西特巴党，党南穷西那不是呢，党两穷西特。 党南穷西把人一半的党多党党党穷跟的黑色的党话党，党多党党党穷跟干吃蹲穷西给，人们可党个站子个党党员党脸皮把用起，党多党党党穷跟下不是干吃蹲穷下去的，西早日进入下不是进干吃西的之内，干吃黑把党，干吃克娃，干吃这把这些的。
1: 党用几年的担子西边南巴中沙坡等等配件东西是难多能有，怎么一个能？组织卡色等啊，冷下卡色人边干起马勒提倡的东西。党多等等等，中共过去了很多就把党，里边办点数也不行吧？人下块几个大个村子西和些的东啊，孟书记恳盼双向西把苏拉门呢。 当二当主也学院内当南疆西边组织干吃卡色族给把当，隶属区域大个当啊这个城落在南部，南门干吃在属苏拉门内，人们看这个城西边的拦截大个干吃卡色族给把。 ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ལེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ རང་ཤིན ནམ་པོ་དང་པན་ཚན་ལ་ཏ་ཀ་ པན་ཚན་ཏང་ཀ་རོགལམ་ཅེ་ཤ་ཅི་རམ་གཏེ་ ཏང་ཡུན་དང་ལེབ་ཤི་པི་ལེགནི་ཅེབ་ཆ་ཤི་དང་ ལེ་གི་དོང་ནི་དང་སོང་ཅི་ཅིན་ནེ་ ཏང་ཡུན་དང་ལེབ་ཤི་པི་ཤེབ་ཅིན་གན་ཅི་ཁ་སེ་ཟུ་གི་པ་ ཨ་ན་ལ་ཁེ་ཤིང་ཚར་དང་ཐན་བི་གན་ཅི་ཨ་དན་དི་ལམ་སུ་ཐི་ཚང་དང་ནེ་ གན་ཅི་ཟུ་ཨ་ན་ལ་ཁེ་བ་དང་གན་ཅི་ཡ་ལང་ཤ་ཨ་ན་ལ་ཁེ་བ་ཤེ་ཤི་པ་དང་གན་ཅི་ཨ་དན་དི་ལ་ན་ལ་ཁེ་བ་ཅེ་ལ་ཏེ་ནེ་ ཏང་ཏོ་དམ་དང་ཏང་ཆུང་གང་གང་ཆུ་དོན་ཐོག་ཏ་ཆོ་ཅིར་གང་དེ་ཏོང་གི་པ་ཅིར་ཏན་ཡོ་ཙོམ་ཡིག་ནང་རམ་ཁ་ཏང་ཏང་ཆུ་ཡིན་གང་ཆུ་ཟུ་ཁར་བ་དང་ལེ་ཏོན་ཟུར་དམ་ཟིན་ཡ་པོ་ཤེ་པ་མན་ཧ་ཟུ་ནི་པ་ཡ་པོ་དོན་པ་ཅི་ཤེ་དེ་ཐབ་ཤུག་རེ་རེ་དང་ཆ་པ་ཁོ་རེ་རེ་ལ་ཚིག་རེ་རེ་ཤེ་ཅི་ཏང་ཟིག་ཆུང་ལེ་ཏོན་ཤེ་པ
2: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ
0: ndaka le khung pe ni chul ab da je pi chi sum chu so chi nin je se che chup khung ge zong le li chang ki ab je se che chup khung ge jin li jin zu zu zu nang ni che chup shu che xi jin ping ki zhong ying chap su ju je chong di du wo zhong wo xi ci zhong chi de che zhong wo zong gan dam di che de jie no chi nian se de ro chup le dun la sim ji guo zhe ge nang ge men wo yu song shi le ge jin jie de gong dun lob zhong deng le de dun chu de xi yu jin zu du ma meng gong de ge ro deng che shu gong de ge je ta chung deng gan che shi ten de tong wa deng markel dang le ngang gan che ge wa Tanjur la khinun jikpa ting nyamkhib jigdil jisi di Nyansil la rukhchub ting chadum tukhchul suh zonil leingin kik donchul yikpu yung warin galin shegi ba ting Mabta nikhi yu gin jewa chibi marna chochub shi ba ting Zanrik ting tambir guni chochub jisi lak sartungwa Rukhchub dobkin na chub jigjir charangul ngang yikpu bjo gi Shortu ngang nozi ngonku yikpu bshi ba ting Dashib chalan ting nyandar tunghi chir ting ni Rukhchub jib denjig lan galin shagi Arjinjig leidun kik tukhchul shibzig shi di Jinlim tukhura ting jewa chepi marni nangmar machi tikir shi khu chair tungwa ting. Chakul gansib ting rgachib sukhche setab donchil yikpub shi ki. Ab jechi tanjur nyamli hartag shpi ni aghangchag dambi chanchan titug da chabchag shi ba ting. Jechukchi dokir shi pi gnatun la lanchab shi ki. Jechi gandul chi nyanki ngoman af jengin nhaachuk dasar jirchung la khinu jabdi. Chadam dodam ni ba ngari chair tung ni. Mamang mangchukche cheshuk tung jinur jib da injig tung. Jatsuk jib chen yung jir dantang lab song chung dantik shegi si nantun shi yo. Jintzuk du, zhongjir jie sawo bugjin zigjin ng nesu jin hinsir nyan yo. Jintzuk du, sawo bugjan na dangrib jin jia mangshi jikul jarji malag jibcha gachin shigin bi. Malag dambi samshig labde ni din zigjin lar gandil mchuk surtung ki hang. Jigjir charngu la nangchin ting, jigsu lamsul tizang dertung wa. Barlang ting chi kundun, chen basing, zuk chi. Dolo kondun sukjia bugja ting shukdi bugi warchim warchin jaytil la khinu jabdi. Shiyongji nechul chir tunggi. Zigjin ting dodum nika nyam ting zanji ngonsul dodur tungwa ting. Sartul ting choshib hartag bshiti. Abjintil tabin zigjin ag nyerchung ngonjir yungab shiki. Shbizil ting abdenjig ting zigjin ting nyerchung ka jirm shibur chabab shini. Abdenjig ting alengil chukbi mangsim lita artogi shibdan yu. Jintzug tuk chunggi manjin jir bizil tuwi peji lar kanda tungwi korchi leidun la korshib shi yu. Jinsuk tuk tsungg manjin tsadin tartung jina, jayungur jigjit jir tumra chimpu mzikchin shibi nangdun gachin shigimbi. Sashung ki tsungg manjin la jabchur ting, gagdum shibi shibji shachil kasil bsini, leidun kag shibzang ngang damzin shigi. Sani sashung ka huanjir shkendil shachil ngari tsadin tartung ni. Tsungg manjin leidun jir zonil di tsungjir kori laksartung ating, tonlin yongkum surchung, chasil tuyi fsotun shabshi kundun jiji tukum chukgi. Markel Danglanji Kili Lar Ngiyul Shkangil Tukchulub Sherukhshini Kili Pejin Dho Chilang Hari Dengsig Ding Ngarli Psonkhi Dambi Tsongri Charchin Dengi Shibdan Yu Jinsugdu Zhonghua Mamang Shintan Jekab Jeb Shachilab Dalin Dodum Kurji Jantum Ob Suji Charchin La Didar Shiba Masil zatun tuk jenchim shungni charsin debjong mamang ti tsukub jini ayun lankang la jeshib shar jirin baji tagjiliyo. Jenchuk tuk chum tarib shachil adilin dodum ab jigin zigitin, chatun na chum zigib shachil chadin tashtungwa, chanjil shabshin khari laksartungwa, chalin jenkin je chum tan kekhang psungshung shekhu chertungwa, jenchil me par chachit jangisigitin nochil jirchung ti tsung tashtungwar shkendetungi shibtaniyo. Jenchuk tuk, zhunghwa mamang shintan jekib jib zeshir janchim lakhtar soyi, Wzoji charsin la jishib shini jinshim shungyo. Jinshuk tu, tang diyo wzoji wzoji jikba di gorkub sabzini, zishirib jirji ngari hirtang sabdatungwa ting, zishir dagtar lagji jing ganchi dantik tashtungwa. Wjinshil me par zishir tarkil jin nijul chertungi shibdan yo. Jinshuk tu datung donsinib shen par shimjik shiyo.
1: Sankulhanji, tang diyo sanjir nyamjuk lintsan shi charsung. Lintsan daga zomjik ba na rinshin so tang, danda dorji tang rinshin so ni jinan ba cu nyanlam da shi niyin. Chishigni mamtata rang rinchanlam jia linchan zhantag la sambar gapsi xie.
3: Xuexi shi chenggang jinbu de jieqi. Qingnian ren zheng chuyu xuexi de huangjin shiqi, yinggai ba xuexi zowei shouyao renwu. Zowei yizhong zeren, yizhong jingshen zhuiqiu, yizhong shenghuo fangshi. Shuli mengxiang zong xuexi kaishi, rang qinfen xuexi chengwei qingnian yuanhang de dongli. 让增长本领成为青年青春搏击的能量。

Nipa lomgu zomdi shibi gajung de tanga nidun hangmal dan jugmarung. Dayu tagshil ling wamba dar na lopchun dobi jachi jilji shibir gajung de tanga nidun jungzhin yosir. Shiba vamula gajung chukbi nidun jungzilda shiba poya davni dang dangchung nga risir. Datsan tomrimba bi vamula gajung de tanga nidun shungzi neje jirdig dan dobi nirtsil shiba poya dav jayinsil. Gajung chukna shibi zgajila khajin tepir masil darung nasgin jungwa dang. Lipuga jitsir dang, nying dang loa ga xe ni la ng xechen tep ngi khang. Ta na gengwi ng tsa ga xe ni la ngwa xin zui de dang yin rochul la xechen tep se la sir. Demin shibi semkum de tang la yin nopa zo ngi re sir. Shiba dang zho na lo chung nam yin rung zhug de dang yin gachul mashil ba dang, lang tang dang dul tang, hui cha lo ba dang, le shan rikab je dul tang cil dan mba. Hui ke jit ba zhug shiba ga ga zhung ga jitsir la xechen tep zhin yol. Darung chim dag mang che barang hong gu kundak hi me ba dayang, Shibaga gejung de tanga netun jungbi jirchin zuwishgir ebsere.

Shibadang zhona lo chungla gajung de tungka ne tun zhungwa hongu shetab kandaw nan di ngay tindani ngotul zhigay na. Chigay na tijin chua ga chok nrondig chulsam tang huicha loba tang leishan rakab je dultang sula nyamchukay de tangay de tungka chubi gomshi chaksan jigu. Gomshi lagpo gar gajung de tungka ng jitsar yungbar niyul gui gandil tong taba tang zhigaja yagpo so chung shepar rondig shetab la gajung ga nunghi jayang tar tong taba sir. Ni uikang chambi yungdar shegu. Simjina ridum charti shongwi neng ge kapsa ridum de thang tang chochil khasla to nang che go sir jona lo chong ge tik kapsa ge te gel dang ye dalin chel ma thum na khotul gra su gnil ker gin jong yin te kap ter shi pa nam ge ge zi mang wi sir ge sa go pa tang takr zi tang chochil er je na cho khasap she gui lo je ne lo ji war ge shi pr nyin re kel kap za je khoshin jab jal gui pa tang lo chig chig ne lo chu ji war ge shi pr nyin re kel kap za je da khoshin tong chig la gui no da ge ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Sam Shibi Jabka Zhuni Tang, Kilpan Buryomal Tang, Chandri Yiman Lartagui, Kete Jabka Zhuni Buryoba Tang, Huani Totsil Mandaba, Sangri Sapa Sukhani Tlyona, Hamuni Shibatilti, Giljung Shinil Tsenkata Sungnim, Hempertongui said.

ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསར པར མ པའི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ
很得了的。西林古勒们西林好特种起来保利根苏木白脑儿嘎提如巴尔等图过程个杂里能冷你努力了大比那儿嘎提康有的。尔等图一电话那是给三公比马特努力给西才罗等了。尔卡三公的三万年前马特巴的龙文等马特南卡康比谁的等个有的。你比罗克人是地形所见参如巴勒特西尼杂也杂杂丹布尔特巴等了。在那数据的这个币，而在这个币在当地罗里边揭露。

Kediro yangnin ziduk jikdin shiki na lu yangdini jikdin tiin nangi namge karzo tangcha. Yangda tumengi yin gyurku ki chudu nganzu rengi ki langzu gangji tang wainang tongtuk. Ruyang tang lu yang sungdu jine semki chorwa chi tosara chi chung.

ཁྱི རང ཁང གི ཆེ སོ ཅོང ཐོ མ སེ ཆེ སོ ཙ་ ལ་ ཅང ཏོང ཐོ སེ ཁོ ལ ནི ང ཅོ མི རི ཐ ཆེ སོ ཡེ ཆེ གི ཅུ ནེ ཡིན ལ ང ཅུ ཁིམ ཤི ཡ ཡི ཐེ ཧ ཅ ཡང ཤི ཅ ཆི མི ཝེན ཅ ཐ ཚང ཐི ཏོ མེ བ ཤི མི ཐེ ནི ཧ ཅ ཅེ ཤི ཆེ མི ཝེན ཅ ངོན ཅ གི ལང སོ ཐི ནམ ཡ ནེ ཐོ མི ཐེ ནི ཧ ཅ ཅོ ཤི ཆུ ཁོ ཤི ཡིན མི ཝེན ཅ ཐེ ནི ལང ན ཟོག ཐ མེ བ ཤི ཐ ཅེ ན སེ ཐ མེ བ ཤི ཁ
kalayi. Keding anchu, rengzhung kamla jizhung tang, rengzhung kamla dajung yabung hadupa. Tana, rengzhung kamla durshi donwa tang, cele dewe jebe na. Tini, ceso nangwe do jokji, ceso zami do donwa tang, mi ri, rengyi rangge lakbar chiba si yi. Rengzhung dinze xiamzhu kangni, nganchu, rengzhung kamla xido tang, rengzhung kamla yunga luen tube, kargung si yin si. Kangti nganchu, rengzhung kamji gomu qiwa ma se, mi dang rengzhung kamu wara jidu chibi jisam si gyan zuyu. Zan mu cho, kongdo senrubu dini, tingdi mi ye yuru gura lisan na gudu shubi. Jidin xin jingi, rengzhung dinze xiamzhu kangna, changshara giwe lupta qimu rengzhung dinze xiamzhu kang mozhu do zum shubati yin. 你在年终修炼到这里，年节修炼成功。

0: Chichu Sungar Thongma, Lokzu Angthangbu, Nyanchub Lenggen Guidong Chetu Chepsi. Sungar Thi, Tse Nishu Duyningki Chuzu Lewa Thang Gama Shibju Shibgeba Tha, Tse Nishu Geningki Chuzu Joksum Tha, Gama Ngabju Bar, Gejru Ki Guidu, Nuzi Tuenji Ki, Lei Da Gyangcho Nyanbar Thongma Thi Langbashi. Pyeongchung Shizi Yenla Mokwe Khang Tasung Tuan Shi Ki, Chuiden Gengzinba Guangtian Chenne, Menju Gorkyu Ruka Zudi, Gichung Chongde Kibu Chongcu Guji Che Yuto Gyunne, Kikui Mangcu Gyata Ngabju La Zamla Gorkyu Menju Tha Menjibashi. Dawagibay Tse Nishu Gunye, Chakjian Nindo Pyeongchung Jikib Ruka, Shizi Yenla Ruka Ki Rokyo Pyeongmancu Bagba Shunbatan Gangtamar Mutu Rokyo Che Yuto Gyuti. Chujie Chichay Le Xiongdi Ki, Chulam Ki Shuo Jikdu Cuygub Chibata Demzib Xiangbashi. Tse Nishu Gunyin, Zhongguo Anneng Cokbe, Lakze Tan Zenyu Ki Gengzinba Chukju Dangwa Ta. Gozhu Chuygo Ta, Dunju Chuygo So, Leje Rokyub Jikche Nishu Zabge Gongdu Chedi. Gelam Ji, Nyi Ji Chuy Ki, Dorgyun Pobe, Lam Tum Le, Nishu Yugui Nyursu Chibashi. 杰克布洛德平均楼数公司明儿家中起这次季拉索前年落当完他集中总皮球欧元林港起车动组看他昨年蓝阔九十年提醒集中重叠起内部车与其库尔松就索尼接了罗贵车体给库尔其车顿雷团从都他生给了永战从都通马接着车与接了落当完是 Dawa gibi tse nishu gunin ki chuzu gubi par si yungun su jimzi gimna. Nyursu wa gyata nish zizhu ta logdun langkor jokzum, logdun chukur ngabju ngani, logdun riki jikche shibju shibge je changma gichung chongde tu jorgu. Tietan chepji, jikzu gui jikche bi logdun jikche juchu gichung zong chong tu jorne ga gu xin yu. Jizu ki kele ta ki gigui le xindip huda gibi ta. Zhongku sir cokpe gorchi chikdo ngabge xindip gemne, xizi chongkir gichung zongki kikzi ta kikzi gichung ki letun te juba gabgur che yu. Xiar cho gyu nor chechi magang che yu gongsi kikgui le gorchi chikdo xindip gemne, gichung gikgui ki nyin si rogyob ta, mangzu kienlin, kikzi gichung zongki ji yu letun le nushu yu gui rogyur che yu bishi. Sargubi, Sengkyur Mabi Kwonpar, Cuygub Leitun Ngarxin Bixin Yujin, Chuaka Ki Rokyub Dupshu Ki Tungtapar Sumtu, Mimang Kongtu Gurwa Ta, Ciso Kongtu Gurwa Taikyong Ki, Ninzi Guygub Ki Leitun Kala, Luiying Buzam Yamibar, Gundi Dongxin Yubshi. Singilinke Xiamya Motu, Zhongguni Gikub Dupchin Sikri Duxi Gujud Kuybi, Gichung Ki Nibali Cungbushi Ki Mingnan Ki, Ninzi Rokyub Jibti Shuyin.
1: 杰中重叠谈帕达基里苏米亚美别起步重组了帕德对库斯米内门文帝内部里央格萨康图预格提出给南北庆内月罗松居所古了里别萨康奇金大给三等真奇盲错了人民安恰水木塔强阿莫出轨界这里起心图女子团结萨里香来比重组塔西中重组盲错加拉赞起步重组内部切 Kibu Chongzu Ni, Yugo Chongzu Shikin Bata, Tuichan Nishzab Gele, Kimchan Jurgu Yi, Mangsui Nenchan Zuyu. Yumi Tsu, Kambati Da, Nebyo Mangzu Le Yerwa Shi. Nindar Guji Che Yu Ki, Dopche Jigur Ngan Chaji Chi Jin. Gangba Tang Wei Mangzu Sakhan Tu Yong Ni, Dopche Sawa Tang, Gangba Tang Gu Mibi Gengun Tsu, Le Tun Bi, Dopche Cabu Kongzu Kam Tu Giga Yu. Nebele Yang Sakhan Ki Chongqing Gepdu Ni Le Ming Wu Chu Sumge Zam Yub Ta Ban Jie Tan Pe Su Jok Zi Sha Fa Jie Che Jik Bu Jik Yub Ta Pe Ge Yin Sun Ki Tse Du To Tse Na Ga Shib Ju Lang Zam Gui Yu Ta Jia Jik Du To Ka La Kho Duan Chi Bi Tu Tsu Lib Rim Xin Sakhan Ki Yu Gor Wa Ta To Le Ne Lin Shun Cham Xia Ne Chongqing Gepdu Chang Mar Gui Ji Che Bi Mang Cho Le Sam Kho Duan Chi Gui Yu Gesan Dan Zi Ni Nebele Mi Shik Yub Ta Tegar Sakhan Yenne Lo Sum Zam Song Yue. Mwen Che Tande Tu Tsu Dir Yu Gurwa Mang Shue Zhe Ji Gesan Dan Zin Ki Xie Bata. Kwan Ki Ni Tu Chong De Tu Ting Ji Gyu Gap Lang Kwa Mang Bo Pan Chu Tsung Wan Chi Bata. Bung Ka Zhe Zhe Che Tu Zong Pa. Chun Do Zhe Ming Ki Le Kui Kuen Pe Min Na Cho Si Cham Gye Ne Yong Di Kurim Den Pe Nga Le Ga Chi Ga Du. La Le Cui Gap Tang Yen Ka Si Wa Ta. La Le Nyur Tu Zho Lam Xiong Wa. La Le Nguyen So War Wa. 来来盲错规制起不错成为肯被南北明朗图通过于不是他把图提及内部规制起被盲错了生活清不起不通过生活清不贴不穷是些于不是
0: ཁེ ཚུ ཅིག ཆེ མུན ཐུན རེ དུ ལ རོ གྱོབ ཆ ཅུ ཉུར ཐུ བེ བ མ སེ ཉེན སེ གུ གྱོབ ལེ གར ཡ ཧ ཅན ཆང པོ དུ ཀྲུང གུ ནི ཁེ ཁབ ཏོབ ཆིན སི རེ དུ ཅི གེ སན དན ཅིན ཁེ ཆེ གྱོབ ཤེ རོ གྱོབ གྱོབ ཐ ཏོབ ཆིན ཡིན པ སི ཆུང ཆོང ཚུ ཆུང མེ ཕུ ཉི མ ར ཡ ཉོང ཚོར སམ ཆུང གྱོབ ཤེ སིང་གལེང་གེ ཐིརིང་ཁེ ལི་ཚེན ཤུན་ཚམ དགའ་ཤེ་ཡིན ཐེང་གེ ནེ་མོ་ཐུ ཀྲུང་ཡང་ ལུང་ཆིན་ཉེན་ཆིན་ ཅིག་གེབ་ལེ་ཁོང་ ཕ་གེ་ཆིལམ་ཐོ་ གུ་ཅི་ཤུ་བེ ལི་ཚེན ཞེན་དན་ནམ སེན་ཇོ་ན་ཤོ
2: ཁོལ་དི་ཐོལ་ མི་ཐུང་ཇུ་རུ་ཏ་ཇུ་དམ་ཚོ་ཨ་གེ་ཤི་ཡེ ཞེན་དན་མི་རུ་ཨེ་ཁི་རན་ནི་ ཐི་ཝེ་ཡང་ཕུ་དུ་ཆུང་ སོ་སུན་ན་བེ་ཐོ་ནི་ཇོ་ཇུ་ཐ་སོ་སུན་ན་བེ་ཐོ་ནི་ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ